0: Ja, ben ik hem ku dentis pangandoi e kanye kan ino ara klinik kanye but ki da wi karim kanye ku dentis ka ku wanangal ngara wulk mam ganam ngara dimuninye sa ngara nalama dimu idingur kama tanya jem taj pininye kama tanya jama idingur da wei kama birim ngara dimu nime ka dimu patta tanya jem turunu mata ara klinik e check up natno ara ku dentist. Nukuno, nikuno, bangar nu ara taj pininye, demo ninye, mamboato no. Mano konto ya kom, ko dentist kanye kanam, da wi karem kanye, ara klinik da wadaya nukon. Ampa ya?
1: My name is Kali. I'm come from Malaysia.

0: บริงกันยังคะเราวาดคลินิกตังโนตังกว่าดิปเทียร์ยัยดิปเทียร์ค่ะนั่นยังมัตตาร์นั่นยังแบคทีเรียตังโนมาบัตตาอีอะไรนั่นยังนุ่งกันดิมกันระกันกันมาเยอะนั่นยังดิปเทียร์ค่ะขารุนิมีมัตตาร์มัตอีนั่นยังนี่กันนุ่งกันดิมกันระกันกันมาอะไรคุลกุลกันมาตั้งยังยิมอีมันยังบ้านอะไรเชื่อมวยเหตุชื่อทั้งตระนอีนี่ค่ะDiphtheria ka nungam dim arakadangam rea ika na wop ika di nika mataru da mat. I nimida ka kadangam rea ka nanji matap. I marea ka kada matar mangandap nanji niyo I bacteria ka kana wop ngara nanji ni. I kada nimi gurugi I matap de nanji ni. Nanji mangini tingtama ara ku silba kama ya nangandap.Nanti bakteria nak berim, ini nak ni nyekat nanganat kusil bayi niyo. E bakteria ini kau akan berim orang ramai ni nye. Ini nye kama matar nat. Nanti kami akan ada lead with anjing jam. Ini nak deep theory akan isi dengan ini. Ni mereka ada tissue nanti chip mam, nanti kalau gua nanti chip mam, mana kah chip mam kalau muk chip mam panah nanti mana kah lupak tang ada turk. E mangi ni mereka mangi pataka.Mangin ini mampul no, kama jerman metoro ini kama mangin ini mampul, kama cuka tanam jaya ektoran ini kama mangin ini mampul, ul kama tadi dah ara putek ini kama mangin ini mampul, ini cegan kama tanam nomor karini me ini kama mangin ini mampul, ini meka mangin lupak no ara tajpi ninye, ara guluk-guluk tanjin jam, ini kama naji bakteria kama pin nangan doran ara mangin ninye, ini kama mangin ini mampul.Orang kata ka kuluk-kuluk nak kuntama I bakteria ni kalau nongam dia mengarah kena kamera. Pataka nanti vaccination nat no ada klinik. Ina ka kanyual ina ka merah mata diphtheria nat. So pataka turun ada klinik vaccination nat no ninye mama ninye kadang alandar kadang gunungno ina ka vaccination mata patayo. Ina kada community kanya ka safe mata kira. Ambaya.
1: Hello, my name is Terika, and you're listening to 106.1 Tebow Radio. What are you?

0: Dakanya kakado kaku panamatar nanti mata diptiria perem warna community kanya. Karpana nanti matar panjang mana nanti diptiria dengan ka infected kama tamal kama matar o nanti nan kama daripik kama lirwe orang katakan ni media ka nyirkit me perpata teringkit. Orang katakan ka turu nanti checkin panjual nyinyi ye family nyinyi nanti diptiria dengan matar perpata tarinio. Nanti nilai kan nanti bundak nanti perih agar mamar perkemata pada ketabari nanti mampi percak beberapa nanti matar ngambe di kanyu nanti nilai kan pada kurki mewani kan the every tango five mata orang katakan kan nanti mata nanti mana tip three mana kan nilai orang katakan turu ar klinik kan nanti free kawan ar world piham panam advocate kan featuring mampiran dek community epin nanti free dan perempuan nanti panam matar panam diperih anak kan nanti flu nukun matar ini. Ninga teman nak mapi ninga nanti pernah nampak di materi ni kat turu check tama ar klinik turu.
1: Yes, my blood with the eyes of a panther.
2: Want to make a request but got no credit? Like us on Facebook and Instagram. Just search up TEABBA on Facebook and TEABBA_radio on Instagram. That's TEABBA_RADIO.